Tak jono tang dinga, ketak demi din tak jono dwe tak jono tang dinga.